Mata sekalian orang yang menantikan engkau dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan warta paroki.

0: 依然杀戒。 dan di tahun 2027 wajib untuk mengikuti penerimaan sakramen Krisma. Kami tegaskan bahwa pengumuman ini berlaku bagi saudara-saudari yang hendak menikah tetapi belum hidup bersama. Sedangkan bagi yang hendak menikah dan sudah hidup bersama, pengumuman ini tidak berlaku. Karena yang sudah hidup bersama harus bereskan dulu pernikahannya baru bisa menerima sakramen Krisma. Karena itu terkait dengan hal ini, bagi calon Krisma yang hendak menikah, kami sudah laksanakan pembinaan sejak kemarin. Dari 12 pasang yang mengaku sudah hidup bersama dan mau menikah, kemarin cuma 5 pasang yang hadir. Cuma 5 pasang yang hadir. Karena itu saya tegaskan Bapak Ibu yang mau menerima sakramen Krisma tetapi sudah hidup bersama dengan pasangan untuk harus mengikuti juga pembinaan penerimaan sakramen nikah. Yang berikut, tanggal 21 Juni sampai dengan 3 Juli 2026, para suster KYM akan mengikuti retret di Merauke. Jadi jika ada umat yang membutuhkan pelayanan, mohon langsung menghubungi pastor paroki karena sekretariat ditutup. Berikut pengumuman tambahan. Penerimaan peserta didik baru SD YPPK Santo Fransiskus Xaverius Tanah Merah tahun pelajaran 2025-2026. Penerimaan pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 waktu pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Timur, tempat pendaftaran SD YPPK Santo Fransiskus Xaverius Tanah Merah. Persyaratan lain dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Yang berikut ditujukan kepada peserta didik lulusan sekolah menengah pertama. Sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Rekayasa Teknologi Pemimpin membuka pendaftaran calon peserta didik baru. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 Juni sampai 27 Juni 2025-2026. Dengan jurusan atau program studi yang tersedia, program studi teknik pertanian, program studi teknik arsitektur, program studi teknik elektro, dan program studi teknik komputer. Syarat pendaftaran, fotokopi jasa SLTP dan tes, fotokopi jasa SC, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, berusia maksimal 21 tahun, paspor berukuran 3x4 cm, dan persyaratan lain akan ditanyakan pada saat pendaftaran. Berikut yayasan Amam BKI Sevalier, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kuping Ligo. Pengumuman sistem penerimaan murid baru, bersama ini disampaikan panitia penerimaan siswa baru SMA Santo Yosef, menyampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki putra putri lulusan SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Kami menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka mulai hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 18 sampai 20 Juni 2026 jam 8 sampai jam 12 bertempat di SMA Santo Yosef Tanah Merah dengan kuota yang sangat terbatas. Syarat pendaftaran dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Yang terakhir, ada pasar dari ambalan Semak Santa Maria berupa bubur kacang hijau. Lalu ada pasar dari Seminari Roti Isi Daging berbuah Rp10.000. Demikian penyampaian Warta Paroki pada hari ini. Atas perhatian umat disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.
1: Bapak Ibu Saudara, Saudari terkasih, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua aktivitas, pekerjaan, rencana kita di pekan yang akan datang, mereka yang kita doakan dan jumpai, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, Ekaristi sudah selesai.

Ini hadirkan lagu-lagu rohani Kristianiah di siang hari ini, dan bagi Anda yang baru selesai melaksanakan ibadah minggunya di gereja masing-masing, selamat kembali berkumpul dengan keluarga di rumah dengan aktivitas Anda tentunya, dan semoga segala aktivitas Anda di hari Minggu, di hari libur ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Kristiani di pagi jalan siang hari ini ya. Dan nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Bergara semarak Piala Dunia FIFA 2026 yang masih terasa di berbagai belahan dunia, dan tidak hanya soal persaingan antara tim nasional, budaya supporter juga kembali menjadi perhatian. Nah, salah satu yang mencuri perhatian pada turnamen kali ini itu gerakan khas pendukung Norwegia dikenal dengan nama Viking Row, dan ini merupakan aksi massal dilakukan para supporter dengan menirukan gerakan mendayung kapal secara serempak sambil meneriakkan yel-yel dukung. Dan gerakan ini pendengar menciptakan pemandangan unik di tribun stadion sekaligus menjadi simbol semangat kolektif para pendukung Norwegia. Tradisi ini terinspirasi dari sejarah bangsa Norwegia ketika para pelaut menjelajahi lautan menggunakan kapal panjang yang digerakkan oleh puluhan pendayung secara bersamaan. Dan kekompakan tersebut pendengar dianggap menjadi salah satu kunci keberhasilan ekspedisi bangsa Viking di berbagai wilayah Eropa hingga Atlantik Utara. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan, dan info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, pendengar masih seputar dengan Piala Dunia ya, FIFA 2026. Dan ini juga tidak hanya menghadirkan persaingan sengi di lapangan hijau, tetapi juga kembali menyoroti budaya supporter dari berbagai negara. Nah, salah satu yang mencuri perhatian yaitu kebiasaan supporter Jepang membawa kantong plastik untuk membersihkan stadion setelah pertandingan. Dalam berbagai momen di tribun stadion, supporter Jepang ya terlihat mengumpulkan sampah di sekitar tempat duduk mereka menggunakan kantong plastik yang telah mereka siapkan sejak awal. Aksi sederhana ini mencerminkan budaya disiplin dan tanggung jawab yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang. Kebiasaan ini mulai mendunia pendengar sejak Piala Dunia 1998 di Prancis dan terus berlanjut dalam berbagai turnamen besar lainnya. Aksi serupa juga kembali menjadi sorotan pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar ya, ketika momen supporter Jepang membersihkan stadion viral di media sosial dan juga menuai banyak pujian dari publik internasional. Dan kebiasaan ini juga mencerminkan nilai budaya Jepang yang menekankan kebersihan, ketertiban, dan rasa hormat terhadap ruang publik. Info ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id, nanti kami hadirkan ya info lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Movendigol.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru cowok

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi kali ini mengenai dengan keberadaan Taman Baca di berbagai distrik, termasuk di kawasan terpencil, dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Namun demikian pendengar, pembangunan perpustakaan umum ya tetap dianggap penting sebagai upaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto. Menurutnya pendengar, Taman Baca yang selama ini hadir di sejumlah wilayah menjadi langkah awal baik untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat. Tetapi keberadaan perpustakaan umum memiliki fungsi yang lebih luas dan juga lebih berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa perpustakaan umum bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan pengetahuan, serta ruang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Isnanto juga mengatakan bahwa generasi muda ya perlu didorong agar memiliki budaya membaca, juga kemampuan belajar yang kuat di tengah perkembangan teknologi serta arus informasi yang semakin cepat. Info ini masih kami lansir pendengar dari RRI.co.id, nanti kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda.

bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara back-back yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

di siang hari ini ibu rumah tangga ya, lagi disibukkan di garis belakang, lagi memasak untuk menu makan siangnya untuk keluarga. Selamat siang, semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda siang ini. Dan kami juga masih hadirkan kembali lagu-lagu pilihan sambil kita jalan nanti. Pukul 12 kami akan ajak Anda mengikuti acara musik pelepas lelah.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

Pendengar, memasuki pertengahan Juni 2026, sejumlah wilayah Indonesia mulai merasakan peningkatan suhu udara yang cukup signifikan akibat siklus musim kemarau. Kondisi cuaca yang terik ini menuntut masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan fisik agar tidak mudah tumbang saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, salah satu langkah mendasar wajib diprioritaskan ya, yaitu dengan menjaga kecukupan cairan tubuh guna untuk menghidrasi risiko dehidrasi akut. Dilansir dari perilisan peringatan dini ya iklim di portal BMKG pada 3 Juni 2026, indeks sinar ultraviolet dan suhu udara di sebagian wilayah tropis mengalami lonjakan pada siang hari. Dan paparan panas yang berlebihan tersebut tanpa diimbangi asupan air tentu akan memicu kelelahan ekstrim hingga kondisi heat stroke. Dan oleh karena itu, mendengar, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas fisik berat di bawah terik matahari langsung di jam-jam krusial. Dan itu tadi ya informasi yang kami hadirkan untuk selalu menjaga hidrasi tubuh apalagi saat cuaca panas begitu ya, dan juga mengurangi aktivitas fisik apalagi di bawah terik matahari langsung di jam-jam yang krusial. Kami akan hadirkan kembali pendengar info lainnya untuk Anda, dan kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan sambil kita jelang pukul 12 nanti akan hadir acara musik pelepas lelah.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Ya, berengara kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik pelepas lelah. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara musik pelepas lelah. Untuk edisi siang hari ini pendengar, hari Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, semoga saat ini ya saya menjumpai Anda dalam kanin keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Kami sapa dulu, sudah ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. MPL Musik Pelepas Lelah dengan Mbak Indah kan?
0: Dengan Ana ini Bu Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Wanusu mau request apa, Bu, siang ini?
1: Lagu dari Ladi Apista, Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Oh, oke, okay. Di Balik Cahaya Ada Dia. Salam-salam dulu, iya. Bu, silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Rendi, Bang Benijo, Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Nabu, Kakak Hias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu. Kemudian satu penelpon lagi, kembali saya sapa. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, musik pelepas lelah, Mbak Sari.
0: Iya, ini dengan Bang Luhut kah?
2: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. Bang Luhut, request apa siang ini, Bang?
2: Jadi raja itu juga.
0: Dari Raja? Apa? Judulnya apa?
2: Dari Raja, kalau ada itu
0: Calling ya, nanti dicari dulu ya. Salam-salam dulu, silakan. Iya, Bang Luhut, suaranya kecil sekali, Bang, gak kedengaran ini.
2: Iya. Buat Pak Sari, Pak Bersih, Pak Sari, Pak Sari, terus buat Pak Pratama, Bang Le, dan juga Pak Pratama, ada Pak Freddy, Bu Putri, Bang Ramadan, Pak Raboven, Pak Jaya, Bang Rinda, ada Bang Iwan, Ibu, ada juga Ibu Anusi, Pak Putri, Bang Lani, Ibu Farida, Bunda Salia, Bunda Ima, Bang Ahmad Irwan, Pak Yuti, Ibu Pak Freddy, Ibu Jati, dan buat semua-semua yang saya jelah yang mendengarkan yang berada.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ada lagunya?
0: Lagunya sementara masih dicari, nanti kalau ada nanti dihadirkan ya, Bang ya.
2: Oke, terima kasih buat Mbak Ana. Selamat siang, MPL. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Bang Luhut. Satu penelpon lagi, halo selamat siang. Musik pelepas lelah. Sayang sekali ya sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Baik pendengar, kalau begitu kita ke lagu dulu. Dan sambil kami juga nantikan partisipasi Anda ya siang hari ini, yang ingin bergabung bersama kami silahkan bisa langsung menghubungi kami pendengar di 0811 495 4333, ataupun juga di 0811 498 8666. Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp pendengar di 0811 498 8222.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dengar tadi lagu yang di-request oleh Ibu Wanusu dan juga oleh Bang Luhut ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Kemudian saya sapa kembali, ada satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Sintir. Musik pelepas lelah dengan Dika Tanah.
0: Iya, selamat siang Dika. Apa kabar Dika?
1: Iya, betul. Alhamdulillah kabarku baik. Kalau Kak Ana gimana?
0: Baik juga ini Dika. Dika mau request apa siang ini?
1: Iya, lagunya dari Yolanda, Dua Sejadah Satu Doa.
0: Oke, baik. Salam-salam dulu, silakan buat siapa aja kemarin.
1: Iya. Iya, salam yang pertama buat Kak Ana yang lagi sama keluarga. Pasien lancar, ya. Keluarga. Terus berulang dari Bang Tenggi, Bos. Terus salam buat Mbak Anika. Ini salam saya sampean bersama keluarga dari Roma juga. Terus Ibu Utri ke keluarga juga. Ayo gabung, Bu. Terus Ibu Faiza, kakak. Ya, ayo gabung, ayo masuk juga. Bang Masrun, Pak Iwan, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, dan buat semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Ayo yang di dalam yuk.
2: Selamat siang Kak Ana.
0: Iya, selamat siang juga Andi. Wah, tumben ini.
2: Apa kabar?
0: Dua-duanya gabung. Kemarin ditanya-tanyain ya. Dika udah gabung belum gitu. Sekarang
2: iya,
0: gabung.
2: Menghilang dia.
0: Iya. Lanjut Andi. Request apa siang ini?
2: Iya. Saya mau lagunya ini, lagunya dari Liodra Ginting, Pesan Terakhir.
0: Oke deh. Salam-salam ya. Dulu boleh.
2: Ya, salamnya pertama-tama buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu, panjang umur berrezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika juga, terima kasih salamnya sayang. Semoga kamu di sana bersama keluarga sehat walafiat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Rimba, Bang Fias, Bang Irwan. Buat semua-semuanya saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Ana, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dika dan juga Andi yang sudah bergabung di kesempatan siang ini ya, di acara musik pelepas lelah. Pendengar kami masih nantikan partisipasinya. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
3: Siang.
0: Iya, siang. Selamat siang kakak. Udah makan siang belum ini?
3: Belum, kebetulan di sini masih jam 10 lewat.
0: Di sana masih jam 10 lewat ya. Berarti udah sarapan tapi ya?
3: Ya, karena Indonesia Barat
0: saya. Iya, oke. Requestnya apa siang ini kak, silakan.
3: Request dari Ipang. Lagunya Ipang, Lumpu dan Beliak.
0: Dari siapa kak?
3: Ipang.
0: Ipang, judulnya apa tadi?
3: Lumpur dan Beliak.
0: Iya, nanti dicari dulu ya. Yang itu tadi apa?
3: Lumpur berlian dan berlian.
0: Iya, lumpur dan berlian ya. Salam-salam ya. Dulu silahkan ya.
3: Pertama buat Kak Ana, salam sehat selalu panjang umur. Kemudian ada Bang Luhu Wan Musu, Ibu Farida, Ibu Putri, Natalia, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Le, Bang Putra, Pak Tika, Pak Matari, Bang Nasru. Bang Andi, Pak Junaidi, dan semua-semua saja tanpa terpikir.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Kak, salam sehat selalu.
0: Iya, terima kasih kembali. Selamat siang juga. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Putra.
4: Assalamualaikum.
0: Enggak lah. request apa, Bung, siang hari ini, Bung?
2: Iya?
0: Iya. Requestnya dulu, Bung. Requestnya apa? Oke. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat semua saja.
0: Oke. Ya. Yang udah gabung tadi?
2: Ya.
0: Ada Ibu Wanusu, ada Bang Luhut, ada Dika, Andi, ada Pak Iman juga.
2: Dari cabang misalnya sampai ngerti tema masyarakat. Selamat siang. Nah, teman-teman di Cianjur dan di Selamat.
0: Oke. Terima kasih Bung Putra juga sudah bergabung siang ini. Dan kita dengarkan dulu, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagunya tadi ada Liudra dengan Pesan Terakhir, dan Yolanda featuring dengan Yuga Pain. Dua sajadah, satu doa.

Pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati makan siangnya, dan bagi yang masih disibukannya dengan aktivitas di hari libur ini, namun bagi yang masih bekerja, apapun pekerjaan Anda, selamat siang. Jangan lupa beristirahat sejenak, mengisi energi terlebih dahulu dengan menikmati makan siangnya. Pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Anda juga bisa bergabung bersama kami via WhatsApp ya di 0811 4988 222.

Lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai ya di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Menutup jumpa di siang ini ada Hari Parintang, ada Rindu Untukmu. Nah, pendengar, kami sesaat lagi juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga.

Ya, bayi bernyara sudah pukul 13 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Mohon maaf ya, tidak bisa mengajak Anda mendengar untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu, di siang hari ini ya, kembali hadir beberapa lagu-lagu pilihan. Hingga nanti di pukul 14 siang nanti, tentu juga akan diselingi dengan ragam informasi untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

ini juga bisa membantu untuk mengontrol pengeluaran selama liburan. Karena dengan batasan jelas, risiko pemborosan juga bisa diminimalkan sejak awal. Jangan lupa juga membawa bekal dari rumah di saat perjalanan. Ini juga menjadi cara sederhana untuk menghemat biaya makan ya. Karena lebih selain lebih murah, makanan yang dibawa juga biasanya lebih sehat dan terjamin kebersihannya. Anda juga bisa manfaatkan promo ataupun diskon yang menekan biaya tiket dan akomodasi ya, bagi yang ingin keluar daerah barangkali. Nah, tentu banyak platform perjalanan menawarkan potongan harga, apalagi saat musim liburan sekolah. Itu tadi beberapa tips liburan sekolah ya, tanpa harus boros begitu. Dan informasi tadi pendengar kami lansir dari rri.co.id. Barangkali Anda yang ingin merencanakan nih untuk liburan kemana, keluar daerah atau mungkin di dekat-dekat aja, di bawah Pendikung misalnya, di tempat-tempat wisata yang ada, ataupun juga di Papua Selatan begitu ya, di Merauke, mengunjungi keluarga misalnya. Selamat siang aja, selamat merencanakan untuk liburan nanti. Kami hadirkan kembali

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar saya Ana pamit undur diri ya, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, dan nanti di Pro Dangdut ditemani oleh rekan saya ada Mbak Yuli, dan akan temani Anda hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat siang, dan kita akan mengikuti acara Pro Dangdut. Namun sebelum itu, pendengar, kita dengarkan yang berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Prodangdut.

Dangdut Dangdut adalah kita bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di hari Minggu di akhir pekan bisa menemani Anda dalam acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita di 0811 4954 333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

Pukul 14 lebih 42 menit, pendengar selamat beraktivitas untuk Anda di saat ini ya. Selamat siang buat semua pendengar yang lagi memantau siaran kami. Semoga terhibur dan semangat.

0: Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sore hari ini kami mengajak Anda, kita ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama. Doa keraiman ilahi pendengar di sore hari ini, saatnya kami mengajak Anda. Kita akan ikuti kembali lintas tanah Papua pendengar. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua.
2: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
3: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan di pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
4: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, kesuaraan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDALnet dan UKLPL, BPJ, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
5: Pengawasannya seperti apa?
4: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakunias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
6: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
2: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat.
7: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Papua, AKBP Iko Mangiwan Disastra, yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua, mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
5: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Sehingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat biasa sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa. Penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Namun memang ada beberapa permasalahan kecil terkadang kembali kepada pengembalian menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
7: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemerintah Kota Jayapura hadirkan Sekolah Rakyat di Muara Pami.
8: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Tawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
9: Kemudian siswa ini kita rekrut memang pertama putus sekolah,

0: sekolah rakyat ini ada di Sekolah Mabong, ya, Distrik Morang Pangi. Luas lahannya yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota ada 6 hektar. Dan di dalam nanti dibangun berpola asrama dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
1: Meski gedung fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
0: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrut yang melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau pendidikan guru dan tenaga penyangga. Nah, memang ke depan ya, sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam penyelenggaraan dan kementerian-kementerian lainnya.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendra menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di Kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
4: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada 3 intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya. Jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana, begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
3: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
5: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG, jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026.
6: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Beni Febriel Bulim Sikumbang menyampaikan kejuaraan renang Pangdam Cup Sedana Papua tahun 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
7: Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra putri di tanah Papua untuk bisa menyalurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya.
8: Siap.
7: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi jaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Ini akan kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu satuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
6: Menurut Gabriel, ajang olahraga seperti Pangdam Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Pangdam juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Sementara itu, pelatih akuatik Kabupaten Merauke, Fatur, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi seluruh atlet, pelatih klub, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
9: Dan kita di sini bisa menjuarai juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan berhitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih, semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk kemajuan akuatik di setanah Papua ini.
6: Menurut Fatul, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dalam menjalani latihan secara rutin serta dukungan besar dari orang tua dan klub-klub renang di Kabupaten Merauke. Adi Irfan melaporkan.
2: UNICEF bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua Papua dan Papua Barat Aminuddin Ramdan menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
8: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada

0: UNICEF menilai terdapat 3 faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evard Maroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
1: Saya mengajak kita untuk yang ada tuh terlibat di kegiatan semacam ini, nah kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu dulu, itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi, yang itu mungkin teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF, dari kesehatan bisa membantu.
0: Terkait dengan hal itu, Evard Maroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester kedua.
3: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
4: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar, pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita opsan ada kewenangan kabupaten kota. Kita opsan, artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pegu begitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh dirjen pajak.
3: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyline pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat.
5: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Tuardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat Sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan Dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
5: Menurutnya perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
7: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Gamo yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam bawat kita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat Sedharma, bagaimana umat itu mampu menteladani, mampu menjadikan sebuah esensi Galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
5: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
8: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan dengan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda, Pura Koso. Setelah itu akan ada persembahyangan lanjutan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
5: Lina Umasugi melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih.
9: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
10: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai 2022 harganya 10.250 dan tahun 2023 sebesar 11.800. Dan berdasarkan informasi laporan harga beras 20 dijual ke konsumen seharga 20.000 per

0: pasal yang diterapkan adalah ingat pasal 603 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebetulnya 603 dan pasal 3 kerugian sementara sitaan sekitar 8 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
0: Ya, itu masih dikembangin, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda, ya, semuanya itu. Tapi bukan Polda. Sementara,

dari tahun apa April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Kita sudah merangkan penyidikan ya, penyitaan kita juga ada penyidikan.

0: Harun berhasil ditanggung oleh tim penyidik uang tunai
1: 2,1 uang tunai.
2: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Papua mulai manfaatkan dana iklim 29,5 miliar rupiah untuk perkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanglai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
5: Ini tentu bukan hal yang bukan mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama, bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depan. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
6: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
6: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan, atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
4: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institut, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya, dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
8: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
4: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Penggerak Ekonomi Masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
1: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekedar cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
0: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talkshow, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat sore, selamat berkumpul, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita, jadi jangan puas lah.

0: Ah, kantin purame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Sima, kau telah lihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi kan saya sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo.
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
1: Ayo, budayakan.

Pendengar, pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur menyapa pendengar yang saat ini lagi menjalani aktivitas sore, berolahraga ataupun melakukan kegiatan beres-beres ya. Selamat beraktivitas pendengar. Semoga di sore hari ini segala aktivitas dapat diselesaikan dengan baik dan kami yang bertugas terus dapat menghibur, menemani Anda.

Pendengar, apakah Anda tahu mengapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Ternyata, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu dan kita akan ikuti bersama Warta Berita Sepekan edisi hari ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Selamat sore dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendip Gul menyampaikan warta berita sepekan. Berita selengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan, hari ini, Minggu,

0: 1 Juni 2024 2026. Berita pertama, pelaku pembakaran gedung sekolah, barak medis dan 2 unit rumah warga di wilayah distrik Manggelum berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Yohanes Degoden melaporkan.
1: Pernyataan penyampaian pelaku pembakaran serta teror terhadap masyarakat Manggelum 31 Mei hingga 1 Juni 2026 lalu itu berasal dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok pimpinan Dejan Heluka. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian saat hadir dalam Zoom Live RRI. Menurutnya, dari hasil informasi dan juga pengakuan yang sudah disampaikan pihak Dejan Heluka, bahwa mereka telah mengklaim melakukan pembakaran di wilayah Manggelum.
2: Saya sebut saja dan sudah diakui oleh kelompok mereka, yaitu kelompok 3 huruf atau kita kenal dengan OPM yang masuk ke wilayah Manggelum yang dipimpin oleh Dejan Heluka. Sebetulnya dari pihak sana juga sudah mengklarifikasi, mereka lah yang melakukan tindakan seperti itu untuk merugikan banyak masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, sudah jelas bahwa ini semua diawali karena tambang ilegal.
1: Dandim mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang ada di wilayah distrik, apabila ada orang-orang baru yang mencurigakan, dapat segera menyampaikan kepada pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Bovendigul dari berbagai bentuk ancaman apapun, sehingga masyarakat boleh beraktivitas dengan aman dan juga proses belajar mengajar di sekolah serta pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bovendigul salurkan beras untuk warga Kampung Manggelum yang terdampak musibah. Thomas Jamlean melaporkan.
3: Sulit yang dialami warga Kampung Manggelum, Distrik Manggelum, uluran tangan pemerintah hadir membawa sedikit ketenangan melalui program penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak musibah sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Hadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi pesan bahwa warga tidak menghadapi kondisi sulit tersebut sendirian. Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah daerah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi setelah musibah yang terjadi beberapa waktu lalu.
4: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti itu memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain diakomodir secara baik, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
3: Di balik tumpukan karung beras yang disalurkan, tersimpan harapan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih tenang sambil perlahan bangkit dari situasi yang dihadapi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, bantuan yang disalurkan melalui program kerawanan pangan tersebut menyasar 72 penerima manfaat. Total bantuan yang diberikan mencapai 144 karung beras. Untuk memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran, penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penanganan pasca musibah. Sementara tahap kedua direncanakan dilakukan dengan pengantaran langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh warga penerima dapat menerima bantuan sesuai kebutuhan.
5: Tahun ini tuh ada di Kampung Manggelum 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di kampung langsung.
3: Program penanganan kerawanan pangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kondisi darurat. Bagi masyarakat Kampung Magelung, bantuan yang datang mungkin tidak menghapus seluruh kesulitan yang ada. Namun di saat kebutuhan menjadi semakin mendesak, perhatian dan kehadiran pemerintah menjadi pengingat bahwa proses pemulihan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang nyata. Thomas Yamblean Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diskoprindo Bovendigul gelar sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba memberikan sambutan resmi dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah orang asli Papua. Kegiatan yang didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah, Rabu 17 Juni 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
7: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
6: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS RBA yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremoni, melainkan memberikan dampak nyata. Berharap ada peningkatan pemahaman bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Roni Omba ajak ASN dan pimpinan OPD dukung sensus ekonomi 2026. Laporan Septianing Nurjana.
8: Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak seluruh aparatur sipil negara dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menyukseskan kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bupati, data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci utama dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Roni Omba meminta agar setiap ASN dan kepala OPD dapat menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat kerja dengan baik. Selain itu, ia juga menghimbau agar informasi yang diberikan kepada petugas sensus disampaikan secara benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
9: Kita punya khusus kepada ASN dan juga pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Bovendigul harapan saya selaku Bupati Bovendigul menyampaikan kepada ASN dan pimpinan OPD, ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah kami berharap dapat diterima dan memberikan data yang akurat, kita harus saling support, bersinergi dan bekerja sama untuk data ekonomi kita di tahun 2026 yang lebih baik.
8: Bupati menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan daerah. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula program dan kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif semua pihak, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Setda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Imam Komarudin melaporkan.
10: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
11: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
12: Nah, itu perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak, baru tuntut pengangguran banyak.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelum perlu menyelesaikan adat dan budaya guna hindari konflik berkepanjangan. Yohanes Dekoden melaporkan.
2: Peristiwa di bulan Juni 2026 yang terjadi di wilayah distrik Manggelum menjadi satu catatan kelam yang perlu disikapi baik semua pihak. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dalam melihat perkembangan yang ada. Selain itu, aparat keamanan juga wajib hadir memberikan rasa aman. Namun dalam memberikan rasa aman, tentunya lebih dikedepankan adat dan budaya, sehingga memiliki satu pemahaman yang baik menghindari konflik berkepanjangan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Solidaritas Pengungsi Manggelum, Bernard Warumap.
3: Perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah, satu, dialog adat adalah jalan keluar yang tidak bisa digantikan. Aparat keamanan bisa mengamankan wilayah, tetapi hanya tokoh adat dan kearifan lokal yang bisa memulihkan rasa aman psikologis, dan pemuda harus menghormati dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian konflik atau pemulihan secara krisis. Solusi teknis dari pemerintah pusat seringkali gagal karena mengabaikan konteks budaya.
2: Bernard Warumap secara tegas mengajak kepada seluruh pemuda. Pemuda Papua harus cerdas dalam berpolitik, sampaikan aspirasi secara baik, melalui surat resmi dan terstruktur. Karena kemarahan yang tidak terarah, seperti yang terjadi di wilayah Manggelum, hanya akan melukai sesama anak Papua.
3: Pemuda Papua harus cerdas berpolitik, sampaikan aspirasi melalui surat resmi, audiensi terstruktur, dan advokasi berbasis data. Kemarahan yang tidak terarah hanya akan melukai sesama orang asli Papua.
2: Sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Manggelum, ia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres Bovendigul, Kodim 1711, Satgas Yonif 126 Kalacakti, dan Batalion Yonif TP 803 KYK yang sudah membantu melihat masyarakat Manggelum selama pengungsian, sehingga mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Ini semua berkat kerja bersama untuk memberikan rasa aman yang baik untuk masyarakat dan negara hadir untuk masyarakat itu. Yohanes Dekoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul, dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD. Imam Komarudin melaporkan.
4: Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Merah menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina, mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pembentukan tim khusus untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Puskesmas Tanah Merah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.
5: Ya, jadi kami sudah membentuk tim untuk persiapan Puskesmas Tanah Merah menjadi BLUD. Kami mempersiapkan administrasinya, persyaratannya, ya, agar mendapat dukungan dari Pemda. Karena Puskesmas kalau sudah berubah menjadi BLUD itu sangat-sangat menguntungkan, bukan untuk kami para nakes di Puskesmas, tetapi untuk masyarakat.
4: Ia menjelaskan status BLUD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Herlina berharap proses perubahan status tersebut dapat segera terrealisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program ASRI dinilai tidak berjalan optimal. Warga dan komunitas lingkungan dorong OPD tingkatkan kerja nyata. Thomas Jamlian melaporkan.
1: Program ASRI menjadi salah satu

0: nasional yang digagas Presiden guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertata, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Program ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu, penataan ruang pemukiman, serta membangun budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, program tersebut dinilai kurang berjalan secara maksimal lagi. Santi, salah satu warga Tanah Merah, menilai semangat awal program ASRI mulai berkurang dan belum lagi terlihat konsisten di lapangan. Menurutnya masih terdapat sejumlah titik fasilitas publik yang kurang mendapat perhatian, seperti halnya pembatas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah untuk dirawat dan dibersihkan.
1: Sehingga taman-taman ini dampaknya kan kecil saja. Ini kecil saja, Mbak. Di depan mata loh, taman di tengah jalan raya yang bopeng ribul, berantakan, masa bunga yang kayak seperti singkong di tengah jalan. Tidak ada estetikanya, patah loh. Saya lihat di hampir di tengah itu ada dapat bunga, bunga bagaimana itu di tengah itu seperti ada ketela.
0: Sementara itu, Ketua Kelompok Peduli Lingkungan Ambongo, Damianus Kakerok, menegaskan keberhasilan program ASRI sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, khususnya organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana di daerah. Menurut Damianus, diperlukan langkah nyata dan pengawasan yang konsisten agar tujuan program dapat tercapai.
2: Mungkin pertama kali saja yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu, ya sangat disayangkan sikap pemerintah untuk melihat instruksi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk di seluruh Indonesia secara nasional ini. Kami merasa bahwa Kabupaten Bopeng Digul ini belum semaksimal yang dilakukan oleh kabupaten. Tapi kami dari kelompok masyarakat atau komunitas anak-anak Ambongo Peduli Sampah, 6 tahun kami peduli sebelum ada program dari Bapak Presiden.
0: Damianus juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah, karena menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Humas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPS optimis pendataan usaha besar dan menengah di sensus ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Septianing Nurjana melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bopeng Digul optimis pelaksanaan pendataan usaha besar dan usaha menengah dalam rangka sensus ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Kepala BPS Bopeng Digul Novita Damayanti mengatakan, saat ini terdapat 28 unit usaha besar yang menjadi sasaran pendataan. Usaha-usaha tersebut meliputi perusahaan, usaha dagang, perbankan, hingga perusahaan penyedia layanan listrik. Ia menjelaskan bahwa metode pendataan untuk usaha besar dan usaha menengah berbeda dengan usaha mikro dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil, pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door-to-door karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, usaha menengah dan usaha besar diberikan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui aplikasi Cawi. BPS mengirimkan tautan pengisian melalui surat elektronik kepada masing-masing perusahaan untuk kemudian diisi secara online.
5: Ya, mereka akan kita melakukan email blast, jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by step-nya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena data deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan.
4: Menurut Novita, BPS juga telah menggelar kegiatan pendampingan yang dikenal dengan istilah ngisi bareng guna membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah pengisian data sensus ekonomi secara benar dan lengkap. Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap seluruh usaha besar dan usaha menengah yang menjadi target pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum tenggat waktu berakhir. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir, ASN Bopeng Digul ditantang terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Nirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
7: Memanfaatkan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman dan berbagi pengalaman. Berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
6: Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, staf ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul, dan sore hari ini kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lebih 37 menit ya pendengar. Untuk menanti azan maghrib kami hadirkan lagu

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Baik, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat malam. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Apa kabar? Buat yang lagi sibuk ya, menyiapkan adik-adiknya mandi atau lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah, ya selamat malam saja untuk Anda pendengar. Pastikan adik-adik Anda sudah bersama Anda di saat ini, dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani suasana kebersamaan Anda.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan

0: Bu, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus usah malu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini, menyapa pendengar yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang. Selamat malam ya, semangat untuk Anda di sana. Semoga apa yang nanti Anda sajikan tentunya dapat dinikmati orang tercinta Anda.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Gema Tanah Papua, bergabung bersama Pro 1 Jayapura.

0: Selamat malam saudara inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua selintas sepekan yang akan disampaikan oleh rekan kami Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 21 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua.
2: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
3: Karena daerah sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan di pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
4: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, kesuaraan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AmdalNet dan UKPL, PBJ, itu semua kami akan lalui dan akan memiliki aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
5: Pengawasannya seperti apa?
4: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu pintu, pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
6: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
2: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Naldik Saulia melaporkan.
1: Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat.
5: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit Satu Indaksi Bitreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Iwan Disastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
7: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi pada masyarakat. Juga nanti sebutan untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat di hari-hari. Kemudian untuk pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa. Penjualan minyak kita yang dijual tinggi per 2 liter itu sesuai head, namun memang ada beberapa permasalahan kecil terkadang kembali kepada pengembalian yang menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga 15.700.
5: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemerintah Kota Jayapura hadirkan Sekolah Rakyat di Muara Tami.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
8: Kemudian

0: fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan. Program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
1: Tujuh

0: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendra menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di Kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
3: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya. Jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana, begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
2: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
4: Jadi hari ini memang yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG, jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026.
5: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim Akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta.

0: sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
1: Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra putri di tanah Papua untuk bisa menelurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya.
2: Siap.
1: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi jaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Ini akan kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu satuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
0: Menurut Gabriel, ajang olahraga seperti Panggang Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Panggang juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan.

0: klub dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
1: Dan kita di sini bisa menjuari juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan berhitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih, semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk

0: UNICEF bersama pemerintah kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di kota Jayapura.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Kandar, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi.

0: ketepatan distribusi dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evard Maroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
1: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, nah kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu dulu, itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, dan kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin yang penting di sini adalah IPAL dan sanitasi. Itu mungkin teman-teman dari MBG dengan dari kota, dari UNICEF, dari kesehatan bisa membantu.
0: Terkait dengan hal itu, Evard Miroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester kedua.
3: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
4: Dan juga itu kan kalau pemasukan ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita opsan ada kewenangan kabupaten kota. Kita opsan artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan.

0: kan provinsi yang bagi nanti. Tinggal pilgub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
1: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Subang mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyline pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat.
3: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Tuardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
3: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
5: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundaligama yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam bawat kita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu menteladani, mampu menjadikan sebuah esensi Galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
3: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
6: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan dengan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda, Pura Koso. Setelah itu akan ada persembahyangan lanjutan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore, dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
3: Lina Umasugi melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih.
7: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
8: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai 2022 harganya 10.250 dan tahun 2023 sebesar 2.800 berdasarkan informasi laporan harga beras 20 dijual ke konsumen seharga 20.000.

0: negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
1: Ya, itu masih diketahui, ini nanti pastinya akan ada pemeriksaan nanti ya. Polda ya, dengan itu, tapi bukan Polda.

0: jabatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
1: Papua mulai manfaatkan dana iklim 29, miliar rupiah untuk perkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment, RBP, RDD Plus, Green Climate Fund, DCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wangai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
3: Ini tentu bukan hal yang bukan mudah untuk kita jalankan, tapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depan. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau kalau yang punya hutan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus DCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
4: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan harinya atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
2: Pak, contoh konkret kegiatan dari penanaman ini apa, Pak?
4: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat apa itu oleh masyarakat akan harus dilakukan, atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK itu mereka adalah ujung tombak dari proses yang akan dilakukan di lapangan.
2: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait, mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaat ini. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat dapat untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
2: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio, menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
5: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
2: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Berlangsung selama 3 hari, Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua.
6: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua.

0: sagu di mana, kira-kira sagu mau dibawa ke mana, hanya sebagai sekedar cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini, ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu, sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi, pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
1: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talkshow, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Andi Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Satu judul menjadi garam dan terang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini.

0: Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Sarah, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufin Digul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 MHz. Pendengar saya Lisa melanjutkan setelah dari temani oleh rekan Yuli di mana kebersamaan kita sepanjang lintas malam. Bufin Digul pendengar edisi siar hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Semoga senantiasa ya terus kami jumpai Anda ya dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas Anda dengan hiburan informasi dan rangkaian acara kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.
1: Kamu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dipun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran-saran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Dengar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Selamat menikmati suasana malam ini ya, baik Anda yang sedang menikmati. Dalam bini jenomba waninabo, konggitlah dukatukun, saudara-saudara semuanya. Suasana malam kebersamaan kita masih terus memberikan hiburan ya, bersama Anda dengan serangkaian lagu-lagu daerah. Ya, mendengar siang hari ya, terasa panas ya. Dimana mendengar malam hingga subuh, tentu malah kebalikannya terasa dingin. Mendengar, diinformasikan ya, informasi nasional laman resmi rri.co.id dikabarkan ya, tentunya oleh BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino. Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering ya, dan panjang. Dan ini disampaikan pendengar oleh Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Sopari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya mendengar meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla, hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya mendengar tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat level air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau dapat menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering ya, dan lebih panjang dibanding rata-ratanya. Dampak yang perlu diwaspadai adalah bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan karhutla. Menjelaskan pendengar, berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian pendengar, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam ya, atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan ya, namun jauh di bawah normal ya, terutama periode Agustus hingga Oktober. Dan diinformasikan pendengar, wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Oleh sebab itu pendengar, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau, kali ini periodenya lebih lama, salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih didapati hujan. Dan beliau mengatakan pendengar, untuk sektor pertanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ya, ketiga, sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Ya, mendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada adalah salah satu informasi ya, dimana diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino ya. Fenomena El Nino bersama dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Laman resmi rri.co.id untuk informasi nasional ya. Salah satu informasi, BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino. Masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo, nonton jaran aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi, mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit, cukup.
2: Lah kue rapopo, kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri, payah.

dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.

0: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
1: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dengan kemungkinan perjalanan baru akan kita lanjutkan.
0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
4: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
3: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
5: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
3: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Iksan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
8: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya? Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja. Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dengar pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam. Boven Digul, saya Lisa ya, masih bersama Anda pendengar kebersamaan kita. Kami lanjutkan ya, tentunya pendengar kita akan dengarkan dengan drama radio judul Pak Manto bersama RRI Padang. Selamat mendengarkan.
1: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh Ja.
2: Capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu.

0: Makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
1: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
1: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
1: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
1: Ya, yang bersangkutan aja yang gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik.
1: Terus?
0: Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
1: Terus, kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
1: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Nah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
2: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, lintas malam Bovendigul. Bersemen kita, selanjutnya kami temani Anda tentunya dalam ruang rindu, ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dan nantinya kita bersama dengan, ya, kembali membahas, ya, salah satu profil, ya, dan informasi musik dari salah satu penyanyi di malam ini, tentu kebersamaan kita di ruang rindu. Ya, kebersamaan kita pendengar, ya, bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

Pendengar, selamat malam ya, dan selamat berjumpa. Kami bersama Anda menemani pendengar di Ruang Rindu. Semoga senantiasa ya kembali menjumpai Anda dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas, suasana santai. Apapun yang Anda lakukan ya, tentu di malam ini bersama kami di Ruang Rindu ya, kami jumpai Anda. Semoga senantiasa kebersamaan kita dengan tembang yang kami hadirkan menemani memberikan hiburan untuk Anda, kebersamaan kita pendengar. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas ya profil penyanyi serta berbagai informasi menarik seputar dunia musik Indonesia. Dan malam ini pendengar, sosok yang akan kita kenang ya adalah Kakak Slank ya, salah satu musisi yang namanya begitu lekat di hati pencinta musik tanah air. Pendengar, ada beberapa lagu-lagu Kakak Slank ya, yang tentunya sudah saya siapkan. Jadi Anda yang mau ikutan bergabung ya, bukan hanya bagi salam saja, tetapi juga Anda boleh ya berbagi informasi. Mungkin saja Anda lebih tahu ya sedikit berbagi informasi, jadi tahu tentang profil informasi musik dari Kakak Slank ya. Silakan Anda juga boleh bersama kami bergabung. Selain bagi salam pendengar, untuk waktunya bagi salam nantinya pada musik keberaduan ya. Kalau untuk saat kebersamaan kita di Ruang Rindu, kita membahas berbagai informasi seputar profil dan informasi musik dari penyanyi, artis yang tentunya sudah kami tentukan ya di setiap malam tentunya di Ruang Rindu. Pendengar, profil dari Kakak Slank ya, yang memiliki nama lengkap Akadi Wira Satriaji, dikenal sebagai vokalis grup band Slank dengan suara khasnya dan penampilan yang sederhana. Kakak bersama Slank telah melahirkan banyak lagu pendengar yang dicintai masyarakat Indonesia sejak berdiri pada tahun 1983. Slank menjadi salah satu band paling berpengaruh di Indonesia dengan karya-karya yang mengangkat tema persahabatan, cinta, kritik sosial, hingga semangat persatuan tentunya. Pendengar, apakah Anda termasuk Slankar ya, atau penggemar lagu-lagu Slank? Lagu Kakak Slank ya, yang paling berkesan bagi Anda apa ya? Ya, kita berbagi cerita dan kenangan bersama kami ya malam ini di Ruang Rindu. Jadinya Anda boleh bergabung pendengar, apakah Anda termasuk penggemar lagu-lagu Slank ya? Lagu-lagu yang paling berkesan bagi Anda apa ya dari lagu-lagunya, lagu-lagu Slank? Tentunya kita berbagi cerita dan kenangan bersama kami malam ini di Ruang Rindu di 0811-4954-333, 0811-4988-666, 0811-4988-2222. Saya sengaja ya mengaktifkan ketiga yang lain telepon pada saat ini sehingga Anda bisa terlebih dahulu yang Anda bisa mendengar seperti apa ya penjelasan di awal dalam Ruang Rindu. Jadinya pendengar, tidak hanya yang bergabung dan merequest lagu saja, bagi-bagi salam ya, lagu-lagunya juga sudah kami siapkan, lagu-lagunya Kakak Slank. Jadinya tidak memilih lagu-lagu, kalau mudah bilang lagu-lagu lain ya, lagu-lagu beda ataupun juga lagu-lagu selain lagu-lagunya Kakak Slank ya di malam ini yang tentunya akan kita dengarkan. Sekali lagi pendengar ya, Mitra RRI dimanapun berada, kalau Anda ingin merequest lagu, nantinya kita di musik keberaduan ya, karena sudah ada beberapa lagu-lagu Kakak Slank yang sudah kami siapkan. Oke, jadinya silakan pendengar, saat ini saya sudah memberikan kesempatan, sudah aktifkan line teleponnya. Jadinya Anda yang mau ikutan bergabung, silakan. Apakah Anda termasuk penggemar lagu-lagu Slank, lagu-lagu Kakak Slank yang paling berkesan bagi Anda, ataupun juga Anda sedikit mengetahui ya daripada saya tentang profil penyanyi tahun lagu-lagunya ya, yang paling berkesan dari Anda. Anda pernah mendengar ya dari lagu-lagunya di malam ini ketika bersama ya dengan orang-orang yang Anda sayangi, Anda kasihi ya di zaman-zaman ya tentunya Anda boleh ya bercerita dan berbagi cerita dan kenangan bersama kami malam ini di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar di Boven Digul, dari manapun Anda berada, Ruang Rindu sudah ada bersama kami bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Iya, selamat malam Bang Andi, selamat berjumpa di Ruang Rindu.
1: Ya, lagu Seleng, Kak, ya?
0: Iya, benar sekali. Apakah
1: saya
0: jika...
1: minta lagu ini, Kak. Balikin aku, menyukai Kak, balikin.
0: Lagunya?
1: Lagunya ini kak, balikin oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi itu kak.
0: Oke, siap.
1: Apa judul itu kak, kurang tahu.
0: Balikin
1: balikin bodiku yang seperti dulu lagi.
0: Judulnya balikin tuh.
1: Mencintai kamu ya.
0: Atau Bang Andi punya judul sendiri.
1: Oke.
0: Iya, Bang Andi.
1: Ya.
0: Ada salam. Cerita-cerita begitu?
1: Oh,
0: langsung saja. Salam-salam ya.
1: Sekolah dulu, Kak. Masih SMA dulu saya penggemar Seleng.
0: Jadi lagunya yang Abang Andi suka lagunya Seleng Balikin ya.
1: Iya, itu yang saya suka. Itu anu narkoba itu. Waktu itu saya masih candu-candu narkoba juga itu, Kak. Jadi itulah kami senang dengan lagu itu. Seleng ini kalau di konser di kota, kalau di sekitar Sumatera ini saya datang itu kak, kalau di konser. Di mana kota Sumatera kalau di konser saya datang. Saya pen berat Seleng juga.
0: Iya, oke, siap.
1: Iya. Ya gitu kak ya. Salam boleh kak.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika Italia Bu, kalau di Gemeter sayang, salam sehat, salam sayang selalu bersama kamu. Ya, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Buatnya Putra Tengah. Buatnya Bunda Ima, Bang Tias, Bang Rimba, Bunda Farida, Bunda Natalia, Bang Irwan, ya buat semua saya, buat kakak, salam sehat, salam bahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kakak. Ya, Dika, ayo kita ngomong Dika. Adek.
0: Dika mau lanjut, silakan.
1: Dika.
2: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Mbak Dika.
2: Iya, ini salam-salam ini, ya lagunya dari Mbak Dika.
0: Oke, lagunya sudah direquest Bang Andi ya.
2: Iya. Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Sama bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Terus salam juga sama Bang Andi kita yang ada di Andi. Salam saya yang paling sayang. Keluarga juga. Terus ibu ini, ibu Andi juga, ibu Farida. Iya, ibu.
1: Benar nggak itu kak, dia salam sehat, salam sayang, paling sayang itu kak.
0: Semuanya ya, oke siap.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih. Malam. Terima kasih Bang Andi dan juga Mbak Dika ya, sudah bersama kami bergabung di belakangnya. Ada lagi yang mau ikutan ya, satu lagu yang sudah direquest tadi oleh Abang Andi.

0: Ya, pendengar, apakah Anda termasuk penggemar ya lagu-lagu slang? Lagu-lagunya yang paling berkesannya bagi Anda ya, boleh bergabung bersama kami, berbagi profil informasi musik. Ya, di belakangnya Bang Andi dan Mbak Dika ada lagi. Siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Abang Luhut. Selamat berjumpa ya. Silakan kita malam ini berbagi informasi seputar dari profil penyanyi slang Abang.
1: Kalau nggak salah ini slang ini sudah berusia 36 tahun apa 37 tahun ya? Ya, itu kalau menurut saya, kalau dari slang yang saya tahu ya. Terus lagu-lagunya ini sudah ada 360-an lebih album dia.
0: Lagu apa yang paling ini Abang suka ini berkesan?
1: Oh, yang paling berkesan. Inilah terlalu manis.
0: Terlalu manis. Siap.
1: Karena banyak kenangan di masa lalu jadi.
0: Siap.
1: Bersama teman-teman, bersama si dia, tidak bisa ya, itu yang saya cintai. Terus yang satu lagi yang saya cintai sih, yang ini memberi akhiri. Ya, sangat suka lagu bila gitu, pemain drummernya sama sang gitarisnya itu. Saya sangat suka. Iya, tapi
0: juga
1: adalah
0: lainnya
1: terlalu manis.
0: Yang terlalu manis, oke. Terlalu manis. Siap.
1: Terus manis
0: juga
1: sih. Kalau boleh
0: salam-salam
1: lah ya. Silakan, Abang. Pertama, nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Bang Bincang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang B, sama ada Bang Iwan, ada Suami Ake, ada Pak Widi, Ibu Anusu, Pak Ujusri, Bang Dhani, ada Bang Rimba, Bang Ramadan, ada juga Putra Bovin, Putra Jaya, Bu Farida, Bunda Sadia, Bunda Ima, Pak Freddy, Bu Sri, Ibu Jati, dan buat Bang Ahmad Irwan juga, dan buat tema semuanya saja lah. Oke, buat Mbak Lisa, selamat bertugas sampai jumpa, dan terima kasih, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Siap. Sama-sama ya untuk Abang Luhut yang sudah bergabung.

0: Oke, sudah ada lagi ya di belakangnya Bang Luhut. Tadi ada Ibu Farida. Selamat malam, Ibu Farida. Selamat malam, Ibu Farida. Kita berbagi informasi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Farida.
1: Iya, apa kabar, Ibu Fen?
0: Ibu Fen, kabarnya baik-baik saja. Lagi musim kering ini di Bovendigo.
1: Oh iya, kami di sini musim hujan ya, okay. Tapi hari ini ya cerah hari ini.
0: Cerah ya, oke. Okay. Baik. Iya. Ibu Farida, kita malam ini berbagi informasi profil dari penyanyi Slang ini, Ibu. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Mungkin ada punya informasi seputar
1: apa? Slang ini kalau nggak salah penyanyi ini ya, lagu-lagu rock gitu ya, Slang.
0: Iya.
1: Ini kalau buat apa? Ini grup band ini kalau nggak salah penyanyinya itu lupa sih namanya. Penyanyinya itu siapa ya? Vokalnya.
0: Penyanyinya siapa? Tidak tahu. Penyanyinya siapa itu tadi saya baru sebut. Kakak Slang, Kakak Adi Wira Satrianji.
1: Iya, itu namanya. Ada yang judulnya Bu Fadil pilih lagunya dari Slang ya, Terlalu Manis.
0: Terlalu Manis. Oke, berarti sama ya dengan Abang Luhut tadi. Abang Luhut juga request lagunya, tidak apa-apa, sama-sama ya.
1: Iya, terlalu manis ya. Banyak sih ya lagu-lagunya yang booming pada waktu itu ya, pada masa grup band Slang. Lupa ya vokalisnya itu, Slang itu siapa ya?
0: Akadi Wira Satriaji. Itu
1: ya,
0: namanya.
1: Itu ya yang
0: jadi
1: vokalisnya
0: biasa disapa
1: itu
0: dengan Kakak Slang.
1: Iya, rambutnya itu panjang ya. Terus apa kayak rambut ikal begitu rambutnya Slang ini yang vokalisnya itu.
0: Benar.
1: Ini kalau nggak salah ini penyanyi tahun era
0: 80-an
1: kalau nggak salah ya Slang. 80-an kalau nggak salah ya. Okay, karena itulah lagunya itu yang judulnya Terlalu Manis itu udah hampir 10 tahun kalau nggak salah ya.
0: Iya, siap.
1: Itu. Iya. Mau kirim salam ya?
0: Silakan.
1: Tadi salamnya ada yang dari Jambi ya. Terus ada Dika juga di Ternate ya. Sering bareng mereka berdua ya, asik berdua. Terus ada Bang Luhut ya, ada Putra Tenga Panasrun Bintang Pratama, ada Wanu Subuh Wigati, ada Cigure Jakarta, Ibu Utir sama Pak Freddy, Tete Tias, Mama Rimba, ada siapa lagi ya, ada Kang Ahmad Irwan Pramadan, Bang Leman di Lampung, ada Abang Putih Aceh, ada Bausu Usri, ada Bang Lanius, ada Uja, Mama Ima, untuk semua-semuanya aja ya dirangkul dari A sampai Z. Oh ya lupa ya, itu ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari. Salam sehat untuk semua-semuanya yang bertugas malam ini, tetap semangat ya. Mbak Ina ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh Mbak Lisa, Mbak Lisa selamat bertugas, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, salam kebahagiaan selalu ya udara, salam jabat hati ya. Untuk Ibu Farida yang sudah bersama kami juga bergabung, saya akan hadirkan ya tembang-tembang yang di request. Iya, Slang ya mulai terbentuk pada tahun 1980-an ya di Jakarta. Kemudian mereka merilis album pertama pada tahun 1990-an yang langsung membawa nama Slang ya dikenal luas di dunia musik Indonesia hingga sekarang. Ya, pendengar, bagaimana dengan Anda ya? Apakah lagu-lagunya mengingatkan Anda pada masa sekolah, masa muda atau kenangan bersama seseorang? Tentunya Anda boleh berbagi cerita ya bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Sambil berbagi ya, informasi profil musik ya, profil dari penyanyi dan informasi musiknya ya, seperti itu. Kita dengarkan dulu tembang-tembang.

0: Dengar pukul 22.40 menit ya waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita, saya Lisa masih menemani Anda di ruang dengar ya kebersamaan kita. Dua lagu ya sudah saya hadirkan, kebersamaan kita boleh dengarkan. Masih di ruang rindu ya, kita masih berbagi informasi seputar profil, informasi musik dari kakak Slank ya di malam ini. Ya, mendengar ada juga sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Oke, di sebelahnya. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dengan siapa di sana? Halo. Ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu Wanusa. Oke, selamat malam, Ibu. Selamat berjumpa, ya. Ibu. Di ruang ya. Rindu. Selamat berjumpa di ruang rindu. Profil dari kakak Slank yang malam ini kita informasikan, kita bahas tentang Ibu.
1: Oh, dari penyanyinya dari Slank.
0: Iya, benar ya. Dan lagu-lagunya juga itu, ada beberapa lagu-lagunya yang sudah kami siapkan.
1: Lagi pilih aja lagunya ya.
0: Ada maafkan ya, ada juga kamu harus pulang, ada cinta salah, generasi biru, foto dalam dompetmu, mawar merah.
1: Mawar merah aja.
0: Mawar merah, oke, okay, siap.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli kah ini?
0: Dari Lisa.
1: Oh, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas berat selalu.

lagu slang ya di malam ini kebersamaan kita. Pendengar, slang mulai terbentuk pada tahun 1983 ya di Jakarta. Kemudian mereka merilis album pertama pada tahun 90-an yang langsung membawa nama slang dikenal luar dikenal luas ya di dunia musik Indonesia hingga sekarang. Di mana pendengar? Ya, ada beberapa informasi menarik ya, tentu informasi dari perjalanan musik slang yang bisa kita kenang yang bersama malam ini. Slang merupakan grup band rock Indonesia yang berdiri pada tahun 1983. Di mana pendengar, sejak awal berdiri, slang dikenal dengan gaya musik rock, blues, dan pop rock yang serta lirik-lirik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pada tahun 1990, pendengar, slang merilis album perdana berjudul Sweet, ya, Gadis Seksi ya, yang langsung membawa nama mereka dikenal luas di dunia musik Indonesia. Setelah itu mereka terus melahirkan karya-karya hits ya, seperti Terlalu Manis, Maafkan, Kamu Harus Pulang, hingga Virus ya. Slang juga pendengar dikenal sebagai band dengan penggemar fanatik yang disebut Slangers yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu setia mengikuti perjalanan musik mereka. Tidak hanya lagu cinta, Slang juga banyak menyuarakan kritik sosial, pendengar, persahabatan, serta semangat kebersamaan dalam karya-karyanya. Hingga sekarang ya, Slang tetap aktif berkarya dan menjadi salah satu band paling berpengaruh ya dalam sejarah musik Indonesia. Ya, pendengar, selanjutnya ya, kalau tadi sudah kita dengarkan lagu yang di request, berbagi juga informasi musik ya. Ada tadi lagu tahun rilis ya. Ya, dengan judul Balikin ya, tahun rilis 1998, album 7 ya. Kritik sosial berisi ajakan untuk mengembalikan kejujuran, keadilan, dan hak rakyat yang hilang. Lagu ini juga menggambarkan kepedulian slang terhadap kondisi sosial dan bangsa. Kemudian Terlalu Manis, tahun rilis 1991, album Kampungan ya. Arti lagu tentang kenangan indah bersama seseorang di masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Lagu ini penuh nostalgia dan rasa rindu. Kemudian pendengar, ada beberapa lagu ya, lainnya juga ada Maafkan, Kamu Harus Pulang, Mawar Merah ya. Kalau tadi yang baru direquest oleh Ibu Wanusu, Mawar Merah tahun rilis 91 ya. Tentang cinta yang indah namun penuh luka dan pengorbanan ya. Ada beberapa lagu-lagu lainnya ya, dengan tahun rilis 91, 1994, 97 ya. Itu dengan judul Cinta, Generasi Biru, Foto Dalam Dompet ya, dan juga lagu-lagu lainnya. Ya, pendengar, banyak lagu slang yang diciptakan dari pengalaman anggota band sendiri, tentang cinta, patah hati, persahabatan ya, sampai perjalanan hidup. Contohnya Terlalu Manis ya, dan Mawar Merah yang terinspirasi dari kisah cinta dan kenangan. Mari kita kembali dengarkan dahulu ya, tembang-tembangnya.

genre karya-karya slang tetap hidup ya dan dikenang hingga sekarang. Ya, dan mendengar banyak lagu slang yang diciptakan dari pengalaman anggota band sendiri tentang cinta, patah hati, persahabatan, sampai perjalanan hidup. Slang juga sering membuat lagu saat melihat kondisi sosial, politik, atau ketidakadilan di masyarakat. Ya, contoh balikin yang berisi kritik dan harapan perubahan. Banyak lagu slang lahir dari proses spontan di studio atau saat mereka sedang berkumpul santai jam sesen atau sedang ngalir ya. Ngalir saja tanpa terlalu formal, dari suasana santai inilah sering muncul ide-ide lagu yang kuat dan jujur tentu. Pendengar, lagu-lagu slang banyak tercipta dari pengalaman hidup nyata, mulai dari cerita, ya, cinta, persahabatan, hingga kritik sosial. Bahkan ada yang lahir dari suasana santai di studio ya. Dan tentunya pendengar, di ruang dengar Anda, dari album-album ini ya, lahir banyak lagu hits yang sampai sekarang masih dikenal ya. Dikenal dengan perubahan gaya hidup para personel ya, yang kemudian membuat mereka semakin kuat secara musikal dan lebih produktif dalam berkarya. Selain musik, slang memiliki basis penggemar besar yang disebut slangkers, pendengar, yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu setia mendukung perjalanan mereka. Di mana pendengar, kakak slang ya, ya, karir ya, slang sendiri adalah grup musik yang selalu eksis menelurkan album-albumnya. Sudah berkeluarga ya, dan memiliki anak, dikenal tetap aktif di slang dan kegiatan sosial, sering tampil bersama keluarga di beberapa momen ya, dan kebersamaan musik dan acara publik. Selain musik juga mulai menjalani kehidupan lebih santai seperti ya, berkebun dan aktivitas sosial lainnya. Dan tentunya pendengar, ada juga Bim Bim ya, pendiri dan Bim Bim slang ya. Ada Rido, ada Ivanka, dan Abde. Masing-masing juga sudah berkeluarga, tetap aktif bersama slang dalam berkarya dan konser. Kehidupan keluarga mereka selalu lebih tertutup ya, namun tetap harmonis dan stabil. Dimana pendengar menjalani kehidupan berkeluarga masing-masing ya, namun meski sudah berumah tangga, mereka tetap solid, tetap berkarya, dan tetap menghadirkan musik untuk para slangker di seluruh Indonesia. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada ya, pendengar setia di Ruang Rindu, ini tanpa terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang sudah bergabung, tadi ada Mbak Dika, Bang Andi, Bu Farida, dan juga Ibu Penuso ya. Dimana kebersamaan Anda yang mau bergabung dalam acara musik peraduan, disilakan ya. Selanjutnya kebersamaan kita nantinya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda telah menemani perjalanan kita ya, tentu dalam mengenang profil dan karya-karya slang serta berbagai cerita dan kenangan dari lagu-lagu yang penuh makna. Semoga malam ini menghadirkan kembali nostalgia, semangat ya, dan pesan positif dari setiap lagu yang kita dengarkan bersama. Saya akhiri ya kebersamaan kita pendengar dengan suatu tembang terakhir ya, miliknya slang. Di Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori rindu. Halo.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, Perintah Penat.
1: Pendengar, selamat iya malam ya, tentu melanjutkan kebersamaan dalam acara musik keperaduan. Saya masih menemani Anda kebersamaan kita pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini sudah ada yang sudah bergabung ya dari tadi, dan tentunya pendengar ya, saya terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
1: Iya, ruang musik keperaduan, selamat malam Abang Andi.
2: Ya, dari Andi Jambi Kak.
1: Iya, selamat malam.
2: Ya, like, request lagu Kak ya. Mm-hmm. Saya minta lagunya dari Leon Raginting, judulnya Pesan Terakhir.
1: Leon Raginting?
2: Ginting.
1: Ya, iya, Pesan nanti Terakhir. Saya coba saya carikan ya, kalau sudah ketemu nanti iya, saya hadirkan.
2: Iya, salam Kak ya.
1: Iya.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika di Teleabu, kalau lagi monitor sama monitor. Salam sehat, salam sayang, kalau lagi tidur sama tidur ya. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya sama keluarga, kalau dalam lindungan Allah SWT. Jangan suka marah-marah, nanti tensi naik Dika. Terus buat Master Tengah, Bunda Ima, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwansa, Bunda Perida, Bunda Natalia. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak. Ada lagunya Kak.
1: Oke, ini saya lagi coba siapkan ini Abang. Ditunggu aja ya, kalau sudah ketemu nanti saya hadirkan. Okay. Sudah ada juga lagu-lagu okay. Yang nantinya saya putarkan juga Abang. Ditunggu saja. Terima kasih ya di belakangnya Abang Andi. Oke. Ada yang mau ikutan silakan. Musik keperaduan.

0: 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222. Halo, selamat malam. Di belakangnya Bang Andi, ada siapa lagi? Halo, musik keperaduan. Halo, selamat malam, musik keperaduan.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Masih keberaduan. Iya, selamat malam, Abang Putra. Kalau gak kasih keras volume sedikit begini, langsung kita bisa kenal, Abang Putra. Selamat berjumpa. Silakan. Request lagu. Salam-salam.
1: Request lagu. Lagu dari Iwan Fals. Manusia setengah dewa.
0: I can see ya. Ada salam, silakan lanjut.
1: Lagu ini kirim buat semua sudah tidak terkecuali.
0: Saya
1: yang masih monitor di malam dari ujung sampai ujung.
0: Okay, terima kasih. Salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati untuk. Iya, Bang Putra ya, yang sudah bersama kami.

Selamat malam, selamat beristirahat. Baik ada yang sudah pada beristirahat, selamat bertugas ya. Selamat menikmati malam ini, suasana malam ini. Baik ada yang sedang menikmati, ada yang sedang bertugas, selamat bertugas. Satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, Satpam, Satpol ya, dimanapun Anda berada, senantiasa segala ya tugas Anda diberikan kemudahan, kelancaran. Oke. Untuk yang mau ikutan selanjutnya setelah tembang-tembang berikut ini.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pendengar, 24 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada. Anda yang selanjutnya mau bersama kami, Gutan, kembali lagi saya beri kesempatan. Ya, selamat malam ya, dan selamat beristirahat pendengar. Musik keberaduan ya, dimana terus bersama Anda menemani. Ya, mengantarkan Anda yang menuju alam peraduan dengan tembang-tembang yang tentunya terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Di ketiga line telepon kami, ada yang mau bergabung? Ya, selamat bergabung ya. Anda yang baru saja bersama kami, silakan di dalam acara ya, kita bersama tentunya dalam acara musik keberaduan. Saatnya menutup hari pendengar ya, hari yang panjang ini dengan keterangan dan kelembutan. Bersemen kita ya, biarkanlah alunan musik yang lembut menemani Anda menuju istirahat yang aman ya, damai dan nyaman tentunya. Sebelum Anda beristirahat, jangan lupa untuk berdoa ya, agar sepanjang malam diberikan perlindungan oleh Maha Kuasa. Tidur malam Anda ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda ataupun juga sendiri, aman nyaman, dilindungi oleh Maha Kuasa sampai pagi boleh beraktivitas kembali ya di awal pekan. Masih dalam acara musik peraduan, silakan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, ada beberapa tembang yang nantinya akan saya hadirkan.

Mendengar, malam adalah waktu terbaik ya untuk beristirahat, bukan untuk mengkhawatirkan hari esok. Di balik gelapnya malam, ada ketenangan yang menenangkan hati. Malam datang yang bukan untuk menakuti, tetapi untuk memberi ruang yang bagi tubuh dan jiwa beristirahat. Biarkan malam yang menyembuhkan lelah yang tidak sempat disadari ya, di siang hari. Saat malam tiba, saatnya berdamai dengan diri sendiri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat mendengarkan kembali teman-teman.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ya udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, masih di musik keberaduan ya. Terus menemani Anda, mengantarkan Anda yang menuju jalan beraduan dengan lagu-lagu yang tentu sudah mempersembahkan. Masih akan kembali ya di

Selamat malam. Selamat malam ya pendengar setia dimanapun Anda berada, terutama fans Mitra RRI. Anda yang sudah bersama kami bergabung ataupun juga Anda yang monitornya sebagai pendengar setia, kami sapa Anda ya, selamat malam. Semoga tembang-tembang hadir ya menemani Anda. Untuk Anda yang masih bertugas di malam ini ya, di malam hari, tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Semoga selalu diberi kelancaran dan keselamatan. Untuk Anda yang sedang bersantai ya, dalam perjalanan menuju rumah, untuk Anda juga yang sedang bersantai di rumah menikmati malam yang tenang ya. Semoga suasana ini membawa ketenangan ya dan kebahagiaan bersama keluarga. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda para pencinta ya, sepak bola ya, yang sedang menyaksikan ataupun juga sedang menanti ya untuk menyaksikan pertandingan ya, ya Piala Dunia. Semoga malam ini ya ataupun juga ya, berjalan seru, penuh sportivitas dan berikan hiburan terbaik untuk Anda. Dimanapun Anda berada ya malam ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan nikmati malam ya dengan penuh rasa syukur. Ya mendengar, sudah ada pada pukul 23.51 menit ya waktu Indonesia Timur.

Alex Trio dengan doa suciku ya, sedang mengantarkan kita berada pada pukul 23.55 menit waktu Indonesia Timur, di mana kemarin kita sudah ada di akhir ya acara Musika Beradua. Ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya, ada tadi Abang Andi ya, dan juga Ibu Nusu, ada juga Ibu Farida ya, Abang Luhut, dan juga Madika ya, sudah bergabung bersama kami tentu di malam ini. Ucapan terima kasih senantiasa ya, terus bersama Anda menemani dan tuntas sudah ya seluruh rangkaian acara. Kami telah temani Anda bersama Anda di Lintas Malam. Bofendigul, saya Lisa, ada Bung Khalif, ada juga Bung Arul ya. Kami yang bertugas di malam ini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat ber

Pendengar, di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Mufindigo akan kembali di udara pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mufindigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pagi hari ini ya di Lintas Pagi Bovendigul. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin 22 Juni 2026. Pendengar, semoga saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan berikut kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani. Hingga pukul 6 nanti kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan pukul 6.30 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul. Selepas itu pendengar, di pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu juga akan kami hadirkan informasi mengenai dengan perakiran cuaca. Kemudian juga akan hadir acara Halo RRI hingga pukul 9 akhir kebersamaan kita. Kembali mengajak Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3. Nah itu tadi pendengar, informasi program acara di Depart 1 ya untuk edisi pagi hari ini. Dan berikut ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, barangkali bagi Anda pagi hari ini yang baru saja bangun dari tidurnya, ataupun juga yang saat ini sudah disibukkan dengan aktivitas, entah itu menyiapkan sarapan atau mungkin juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa ke tempat kerja. Nah, pendengar ya, hari Senin tentu identik dengan awal aktivitas. Tetapi jangan menjadikan hal itu ya sebagai beban, tetapi jadikan pagi hari ini sebagai kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan hati yang lebih ringan. Sebelum menyentuh ponsel ataupun sibuk dengan pekerjaan, Anda bisa sempatkan waktu pendengar untuk menarik nafas dalam-dalam ya, sambil menikmati udara pagi selama beberapa menit. Karena cara sederhana tersebut bisa membantu tubuh serta pikiran untuk menjadi lebih rileks serta siap untuk menjalani aktivitas. Anda juga perlu ingat bahwa pagi yang dimulai dengan pikiran positif akan memberi energi positif untuk sepanjang hari. Dan semoga setiap langkah Anda di hari ini yang akan Anda ambil bisa membawa kebaikan.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Baik, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Kristiani ya. Dan saat ini sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan dulu, pendengar, lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia ya, untuk menemani Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Pendengar, selamat pagi, selamat menjalani aktivitasnya di hari ini ya, hari Senin awal pekan. Biasanya banyak sekali pekerjaan, banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan, dan semoga segala aktivitas, segala pekerjaan Anda hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami masih hadirkan pendengar ya, lagu-lagu pilihan sambil kita nanti jelang di pukul 6.30, sesaat lagi kami akan ajak Anda nantinya pendengar untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Sari berita. Pemkab Bovendigul pastikan dukung peluncuran program makan bergizi gratis untuk ibu dan balita. Berita selengkapnya pagi hari ini bersama saya Fana Octavia, edisi Senin 22 Juni 2026. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pemkab Bovendigul dukung peluncuran program makan bergizi gratis untuk ibu dan balita. Kita ikuti laporan bersama Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi meluncurkan program makan bergizi gratis bagi kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program tersebut diluncurkan di Balai Kampung Persatuan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan gizi masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menjelaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan melengkapi kebutuhan gizi harian kelompok prioritas. Ditegaskan, ini bukan sebagai pengganti makanan utama.
2: Pemberian makanan bergizi tinggi secara gratis untuk melengkapi kebutuhan gizi harian kelompok sasaran prioritas itu. MBG ini bukan makanan pengganti atau makanan utama, melainkan pelengkap untuk mencegah dan mengatasi kurang gizi.
1: Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian pemerintah. Roni berharap pelaksanaan MBG dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan ibu dan anak di Bovendigul, sekaligus menjadi langkah preventif terhadap berbagai masalah gizi yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPMK Bovendigul pastikan aktivasi kembali BUMKAM jadi jalur pembinaan dan bantuan pemerintah. Thomas Yamlian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menegaskan komitmennya untuk mendorong kembali pengaktifan badan usaha milik kampung di seluruh kampung sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Bovendigul Agustinus Tikno mengatakan, ke depan setiap kampung diharapkan dapat kembali menghidupkan BUMKAM agar berbagai program pendampingan, pembinaan hingga bantuan pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, apabila BUMKAM di setiap kampung dapat diaktifkan kembali, maka proses pendampingan, pembinaan hingga bantuan dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat dipastikan akan diarahkan melalui BUMKAM yang ada di masing-masing kampung, ujar Agustinus.
4: Karena nanti akan ada pendampingan, bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu lewat BUMKAM, lewat BUMDes yang ada di masing-masing kampung.
3: DPMK, kata Agustinus, juga akan terus melaksanakan koordinasi dan pendampingan agar pengelolaan BUMKAM berjalan sesuai ketentuan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap seluruh kampung dapat lebih siap membangun ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan usaha kampung yang aktif dan produktif. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UT Bovendigul gelar ujian semester secara tatap muka dan online diikuti 180 mahasiswa. Kembali Thomas Yamlian melaporkan untuk Anda.
3: Pelaksanaan ujian semester di Universitas Terbuka Kabupaten Bovendigul dipastikan berlangsung dengan dua metode, yakni secara

0: secara tatap muka dan juga berbasis daring atau online. Sistem ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas sekaligus menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti proses evaluasi pembelajaran. Pimpinan Universitas Terbuka Kabupaten Bovendigul Andreas Ninggi menyampaikan, pelaksanaan ujian semester tahun ini diikuti sebanyak 180 mahasiswa dari berbagai program studi yang aktif mengikuti pendidikan di UT Bovendigul. Menurutnya, penerapan dua pola ujian ini menjadi bagian dari komitmen Universitas Terbuka dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi akademik. Mahasiswa diberikan pilihan mengikuti ujian sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan pihak kampus.
1: Yang ujian tatap muka besok sekitar 180 orang. Kemudian nanti ada ujian online yang dilaksanakan di SMK.
0: Andreas juga menjelaskan pelaksanaan ujian semester merupakan tahapan penting untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa selama satu periode perkuliahan. Karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti ujian secara tertib serta mempersiapkan diri dengan baik. Pihak UT Bovendigul juga memastikan seluruh proses pelaksanaan ujian berjalan sesuai ketentuan akademik yang berlaku, baik bagi peserta yang mengikuti ujian di lokasi yang telah ditentukan maupun melalui sistem daring. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Berita terakhir, pemuda Magelum apresiasi bantuan pemerintah untuk warga pengungsi terdampak serangan kelompok bersenjata di Distrik Magelum. Septianing Nur melaporkan.
3: Perwakilan pemuda Distrik Magelum Bernard Warumap menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul beserta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada warga pengungsi terdampak serangan kelompok bersenjata di Distrik Magelum. Bantuan yang diberikan dinilai menjadi bukti nyata hadirnya semangat kemanusiaan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Bernard menyampaikan bahwa pihaknya selaku pemuda Distrik Magelum mengucapkan terima kasih khusus pada pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan atas bantuan yang disalurkan. Lebih lanjut, Bernard menuturkan bahwa warga juga sangat mengapresiasi bantuan yang datang tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai kalangan organisasi kemasyarakatan yang turut antusias memberikan dukungan. Menurutnya, semua pihak telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap para pengungsi. Dirinya yang juga merupakan bagian dari tim peduli Distrik Magelum untuk warga terdampak bencana ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, Kapolres Kabupaten Bovendigul, Dandim serta Danyon yang selama ini terus bekerja sama dan bekerja keras untuk menyelamatkan visi kemanusiaan di tengah kondisi darurat.
4: Terkait dengan bantuan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan pada hari ini, kita minta terima kasih khusus dari pemuda mewakili masyarakat pengungsi Distrik Magelum. Harapan kami bahwa pemerintah sudah sangat membantu sekali kepada warga kami. Dan warga kami juga sangat mengapresiasi terhadap bantuan di entah di pemerintah, entah di berbagai kalangan organisasi ormas yang sangat membantu, sangat antusias kepada kami. Sehingga saya Bernard Warumap mewakili pemuda Distrik Magelum sekaligus sebagai tim peduli Distrik Magelum untuk warga kami yang bencana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, kepada Kapolres Kabupaten Bovendigul, Dandim, dan Danyon yang sementara lagi bekerja sama, bekerja keras untuk bagaimana menyelamatkan visi kemanusiaan pada hari ini.
3: Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengungsi. Kehadiran mereka memberikan rasa aman akibat serangan yang terjadi. Bernard juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya kemanusiaan ini. Ia berharap perhatian dan bantuan tersebut dapat terus berlanjut hingga situasi benar-benar pulih dan warga dapat kembali menjalani kehidupan normal. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Temuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau di Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Informasi mancanegara, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dan hal itu dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Informasi dari dunia olahraga, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja ditinggalkan Span Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Fabi Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
3: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
2: Dirut PLN menyebut penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
5: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di sekolah rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
6: Ada yang merata 4,5. Dulu sekolah di SDN 7-an. Ya, jadi alhamdulillah ada pemerintahan sekolah anak yang.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
5: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan selengkapnya.
7: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
8: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
7: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri,

0: ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Dari RRI Surabaya, Andik Hasana melaporkan.
4: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah kepulauan Indonesia.
5: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik, dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, karena PLN itu juga melayani masyarakat.
4: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
6: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Karena kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, masih ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver, baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
4: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

0: 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana, di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan mungkin di tahun 2026
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kan dari temanya Mijil, yaitu lahir kembali. Jadi masyarakat Perawatan itu berharap tumbuh kembali, semangat baru untuk merawat Perawatan.
5: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Perawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Perawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Perawatan Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko, dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT, serta masyarakat setempat. Ragil, Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Perawatan, kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.

0: kegiatannya nanti setelah kirap ada arah apa perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak.
1: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat, Abadi, kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga, kegiatan Merti Desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
0: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintahan desa, ya tau. Kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
1: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran itu yakni masing-masing RW dengan membuat gunungan dari kegiatan Festival Kebudayaan Desa Perawatan. Yang menjadi perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Perawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Ribuan peserta meramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
3: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
4: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
3: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
5: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi. Awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa bersempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
3: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengawali aktivitasnya di awal pekan di hari Senin. Barangkali lagi sibuk-sibuknya ya dengan segala aktivitas maupun pekerjaan Anda. Nah, untuk Anda di pagi hari ini yang lagi bersiap-siap nih untuk berangkat ke tempat kerja, selamat mempersiapkan diri dan dicek kembali.

kembali apakah ada yang ketinggalan atau tidak ya sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Nah, berikut ini pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan hingga nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Kemudian di pukul 8 nanti akan hadir acara Halo RRI.

0: 일각이.
1: Pendengar, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Tanah Merah, ya, ada Kak Rizky. Saya sapa dulu, halo, selamat pagi Kak Rizky.
2: Johannes Protigeri terus.
1: Halo, selamat pagi Kak Rizky.
3: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabarnya pagi hari ini Kak? Awal pekan nih.
3: Baik.
1: Baik-baik aja ya. Iya, Kak Rizky, silakan diinformasikan nih kepada pendengar mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini Senin 22 Juni 2026 seperti apa Kak? Silakan.
3: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro Satu RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin 22 Juni 2020. Untuk cuaca hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan berawan, tidak terjadi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Dan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri hingga siang hari diperkirakan cuaca akan berawan. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari sendiri cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Untuk parameter cuaca hari ini sendiri suhu berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 60 hingga 97%. Dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga menuju arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Baik, terima kasih Kak Rizky atas informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini. Sehat dan semangat selalu untuk Anda menjalani aktivitas di awal pekan. Pendengar, itu tadi ya informasi perakiraan cuaca di hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Kalau tadi Kak Rizky menyampaikan bahwa untuk hari ini itu pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan akan hujan lokal di beberapa wilayah. Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda menjalani aktivitasnya yang pagi hari ini juga barangkali sudah berada di tempat kerja ya. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di tempat kerja. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 8 nanti. Pendengar, kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti program acara Halo RRI. Dan nanti Anda bisa bergabung ya di Halo RRI melalui via telepon atau juga via WhatsApp.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Boven Digul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini pendengar ya, hari Senin 22 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar pagi ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Nah pendengar, di program acara Halo RRI ya, Anda bisa bergabung bersama kami dan yang ingin memberikan laporan, masukan, saran ataupun juga keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya pendengar, laporan-laporan tersebut kami terima, kami tidak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun memberikan solusi. Pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon ya di 0811 4954 333, ataupun juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda di via WhatsApp pendengar di 0811 4988 222.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

Berkata Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor, termasuk kebersihan lingkungan. Menurut Presiden, beberapa waktu lalu Indonesia harus berani untuk melakukan perbaikan mulai dari tingkat desa hingga ibu kota. Dalam pidatonya juga, Kepala Negara menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang harus ditangani secara sistematis serta berbasis teknologi ramah lingkungan. Presiden turut memperkenalkan gerakan ASRI yang merupakan akronim dari aman, sehat, resik, dan indah. Pendengar, untuk gerakan ASRI sendiri yaitu aman, sehat, resik, dan indah adalah kampanye serta instruksi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. Gerakan tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat serta instansi untuk meningkatkan kualitas ruang publik serta memperkuat budaya peduli lingkungan. Untuk pilar utama gerakan ASRI yaitu ada 4 pilar, yaitu untuk aman sendiri, pendengar, lingkungan yang mengutamakan keselamatan ya, terhindar dari bahaya seperti bencana atau kerusakan dan bebas dari risiko kesehatan. Sedangkan sehat yaitu menjaga kebersihan serta sanitasi guna untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga. Untuk resik sendiri yaitu bersih, tertib, dan disiplin ya dalam mengelola sampah, termasuk memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang sesuai. Yang berikutnya yaitu indah. Nah, ini menciptakan estetika, kemudian tata ruang yang rapi serta kenyamanan visual di berbagai fasilitas umum. Mendengar pagi hari ini mengenai dengan gerakan ASRI begitu ya, kami juga ada informasi mengenai hal tersebut. Di Bovendigul sendiri, pendengar ya, program ASRI merupakan akronim tadi dari aman, sehat, resik, dan indah, dan ini juga menjadi gerakan nasional yang digagas oleh Presiden beberapa waktu lalu. Salah satu bentuk implementasi program tersebut pendengar dilakukan melalui kegiatan rutin kerja bakti, termasuk dengan gerakan membersihkan lingkungan selama 30 menit sebelum jam kerja di lingkungan kantor pemerintahan maupun juga di fasilitas umum. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, program tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal. Santi, salah satu warga Tanah Merah, menilai bahwa semangat awal program ASRI mulai berkurang dan belum lagi terlihat konsisten di lapangan. Menurutnya juga masih terdapat sejumlah titik fasilitas publik yang kurang mendapatkan perhatian, terutama area pembatas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah ya, ataupun OPD untuk dirawat kemudian dibersihkan. Ia juga berharap bahwa program yang telah dicanangkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi ini benar-benar dijalankan secara berkelanjutan agar masyarakat bisa merasakan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan. Sementara itu, pendengar, Ketua Kelompok Peduli Lingkungan Ambogo ada Damianus Kakerok menegaskan bahwa keberhasilan program ASRI sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, khususnya OPD sebagai pelaksana di daerah. Ia juga mengatakan bahwa diperlukan langkah yang nyata dan pengawasan yang konsisten agar tujuan program bisa tercapai. Pendengar, informasi tadi kami lansir dari rri.co.id ya, dan di pagi hari ini di program acara Halo RRI kami masih nantikan partisipasi Anda. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan laporan, keluhan atau juga masukan ya ataupun saran yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat, nantinya laporan-laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Nah, Anda bisa bergabung pagi hari ini di 0811-4954-333 atau juga di 0811-4988-666. Bisa bergabung bersama kami pendengar via WhatsApp di 0811-4988-222.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, beberapa waktu lalu ya di program Halo RRI disampaikan keluhan mengenai dengan bersih-bersih di setiap hari Selasa dipertanyakan keberlanjutannya dari Ibu Santi di Kilo 4. Nah, kali ini kami akan hadirkan dulu pendengarnya informasi yang disampaikan oleh rekan reporter kami, ada Thomas Yamlian, mengenai dengan program ASRI di Bovendigul yang dinilai kurang optimal.
1: Program ASRI menjadi salah satu gerakan nasional yang digagas Presiden guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertata, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Program ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu, penataan ruang pemukiman, serta membangun budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, program tersebut dinilai kurang berjalan secara maksimal lagi. Santi, salah satu warga Tanah Merah, menilai semangat awal program ASRI mulai berkurang dan belum lagi terlihat konsisten di lapangan. Menurutnya masih terdapat sejumlah titik fasilitas publik yang kurang mendapat perhatian, seperti halnya pembatas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah untuk dirawat dan dibersihkan.
2: Sehingga taman-taman ini dampaknya kan ini kecil saja mbak, di depan mata loh, taman di tengah jalan rayanya Bovendigul berantakan, masa bunga yang kayak seperti singkong di tengah jalan, tidak ada estetikanya, mata loh. Saya lihat di hampir di tengah itu ada bunga bagaimana itu di tengah itu seperti ada ketela.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Peduli Lingkungan Ambongo, Damianus Kakerok, menegaskan keberhasilan program ASRI sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, khususnya organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana di daerah. Menurut Damianus, diperlukan langkah nyata dan pengawasan yang konsisten agar tujuan program dapat tercapai.
3: Mungkin pertama kali saja yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu, ya sangat disayangkan sikap pemerintah untuk melihat instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto untuk di seluruh Indonesia secara nasional ini. Kami merasa bahwa Kabupaten Bovendigul ini belum semaksimal yang dilakukan oleh Kabupaten. Tapi kami dari kelompok masyarakat atau komunitas anak-anak Ambongo Peduli Sampah, 6 tahun kami peduli sebelum ada program dari Bapak Presiden.
1: Damianus juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah, karena menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yaitu tadi pendengarnya informasi yang kami hadirkan, disampaikan oleh rekan reporter kami mengenai dengan program ASRI di Bovendigul sendiri yang dinilai kurang optimal mengenai dengan bagian taman begitu ya, yang di tengah jalan, dan kebersihan untuk keberlanjutannya seperti apa. Pendengar, pagi hari ini kami masih nantikan partisipasi Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI yang ingin bergabung untuk memberikan laporan, keluhan, atau juga saran maupun masukan. Silakan bisa bergabung bersama kami di 0811 4954333, atau juga di 0811 4988666. Bisa bergabung juga melalui via WhatsApp pendengar di 0811 4988222.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan
2: pukul 8:48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, selamat menjalani aktivitas Anda ya di pagi hari ini yang sudah disibukkan dengan pekerjaannya. Tetap semangat selalu untuk Anda. Pendengar, Anda juga masih bersama kami di program acara Halo RRI. Program ini memberikan ruang khusus ya bagi Anda terkait dengan laporan atau juga keluhan publik berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk jawab atau juga memberikan solusi. Pagi ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga bergabung melalui via WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Berikut sudah ada satu pesan singkat. Selamat pagi, saya Bapak Aldo di MMS. Kalau menurut saya memang untuk di bagian taman yang di tengah jalan itu ada beberapa yang justru mengganggu pemandangan. Jadi sebaiknya

gitu ya. Berarti ini masih selaras dengan informasi mengenai dengan program ASTRI ya. Terima kasih Pak Aldo, selamat pagi, dan nanti kami tampung dulu begitu ya Pak Aldo ya, dan nanti kami sampaikan di Halo RRI selanjutnya. Pendengar, kami juga informasikan bahwa Halo RRI, program acara Halo RRI di saat ini akan berlangsung selama 3 kali ya dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya di pagi hari ini di program acara Halo RRI, kita dengarkan dulu lagu berikut.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu kegiatan juga.
2: Pendengar, sudah di pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur dan pendengar kita sudah di penghujung acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih buat Pak Aldo yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Dan pendengar, saya Ana sekaligus saya pamit sudah temani Anda dari pukul 5 hingga di saat ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nantinya kita akan ikuti bersama rangkaian informasi berita-berita bersama Pro 3 RRI di pukul 9 nanti. Sebelum itu kami hadirkan kembali lagu pilihan untuk menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokondi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.